0: ini dikasih warisan ini.
1: Hello.
0: Mapas marker 17.63 for a motorcycle down on Low Gap Road.
1: Copy.